ini paspor sapi ada dan juga aku dari dekat kubur bekas itu dan juga kas dua masuk tiga satu paspor tapi mengucapkan bertemu dengan orang orang yang sangat baik lagi dan tiga satu paspor masa mengucapkan selamat tinggal sampai

Cuma yang berarti meledak untuk berarti itu perusahaan berarti itu pernah dapat meledak bukan lagi yang bikin dia terkenal.

masih berpatika orang-orang tahu masyarakat keluarga. Kalau properti jadi penting pada masyarakat keistimewaan, supaya kisim kawasan yang bisa dipakai waktu. Kalau properti jadi penting pada kamar keikhlasan, bangsawan, kawasan, bahasa, semua jadi jadi jantin, sepita, kaya, dan sampai kamu dapat tahu. Orang yang Thank you.

0: sendiri pasti ada mereka orang-orang jauh dan tentang yang tidak kalau yang pergi dari ujung-ujung ada tentang anak sendiri senapa sampai di sini kalau sudah bisa berpengaruh hampir kalau pergi dari ujung-ujung ada ada legasi kontrol yang terpengasih sumber diri dan di sekitar lagi ada sampai kata-kata sabar umum
1: Thank you.

0: habis sampai putus atau belum putus kembali seperti itu.
1: Apakah anda panggil selesai kerana itu selesai kerana mereka mudah dia pernah pada pusing mana sekurang berapa sebelum sesama dipikir mudah seperti itu sebelum mereka dapat zaman sing berpindah hari pagi.
2: Your name

sama siapa saja, kalau ada pandangan tiangkan setiap yang bertanya kepada dia, mereka uji kebas apa antara anda benar masyarakat akan sedih dia bilang, mereka pandang baik sih kepada, mereka tidak